وعلى ما بذله من وقته وجهده في سبيل تعليمنا وإفاداتنا. نسأل الله تعالى أن يجازه عن الخير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمله وعمره، وأن ينفعنا به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما قدمه لنا في ميزان حسناته، كما نسأله أن يرزقنا حسن الانتفاع بما سمعنا، وأن يوفقنا للعمل بالعلم، وأن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا. فجزاه الله خيرا شيخنا وبارك الله فيه، وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami muliakan, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersama mengikuti rangkaian yang penuh berkah dalam daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima, dengan senang hati kami mengumumkan hadirnya angkringan daurah Imam Al-Muzani yang disediakan oleh panitia untuk menyediakan aneka camilan dan minuman sehat bagi para tulab. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk beristirahat setelah mengikuti majlis ilmu, menyegarkan kembali semangat serta mempererat ukhuwah dan kebersamaan bersama saudara-saudara kita. Untuk lokasi berada di lapangan voli stand konsumsi khusus yang buka setiap malam pada pukul 9 hingga pukul 10 malam, maka kami mengajak seluruh hadirin untuk turut meramaikan dan menikmati hidangan yang telah disediakan, hidangan sederhana, pertemuan penuh berkah dan ukhuwah yang menyatukan kita. Tafadhalu, silakan hadir dan nikmati kebersamaannya. Kami tunggu kehadiran antum semua. Barakallahu jami', waffaqanallahu bil jami' bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.